Desan Kumbayo Tanbora Mawasi Yuma Ngande Wasi Adunamu Aduna Wana Haidara Sarez Nama Bayo Watuhin Hakilima Aduna Humere Mere Ngetangu